bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Zidane. Dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.

0: sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: aku kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja denger.

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

lebih kepulauan rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang dibingkai dengan aneka ragam kebudayaan, memberi inspirasi untuk terus berkarya, memberi kasih untuk dapat bertoleransi, dan kamu ketahui bahwa negara Republik Indonesia ini bukanlah bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, bukan milik satu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang hingga Merauke. Nah, teman terbaik Pro 2, kita sebagai anak muda perlu tahu dan perlu ingat lagu lagi apa itu Indonesia. Ya, mewakili satu nama ketika kita dari Papua berkunjung ke tanah Jawa, dari Jawa ke tanah Papua, dari Kalimantan ke Sumatera, kita mewakili satu nama, yaitu nama Indonesia. Toleransi adalah rumus baku yang tidak kaku, melainkan toleransi tetap perlu harus dijaga. Jangan pernah pupus dari hati sanubari insan negeri yang tercinta ini. Teman terbaik Pro 2, persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting dijaga demi terjaganya stabilitas nasional. Dalam era globalisasi saat ini, integritas nasional memegang peran penting yang esensial dalam membentuk bangsa yang kuat dan bersatu. Setiap elemen bangsa harus berpartisipasi aktif dalam mengatasi perbedaan sehingga terciptanya kesepakatan konsensus dalam berbagai masalah. Dengan menghargai hak-hak dan kebudayaan masing-masing, kita sudah turut mengimplementasikan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, teman terbaik Pro 2, dengan memperkuat sistem pendidikan dan memajukan budaya nasional sehingga terciptanya identitas bangsa yang kuat dan terpadu. Tradisi gotong royong yang sudah ada sejak dahulu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, dan sikap sopannya yaitu menjadi pendengar yang baik dengan cara tidak merendahkan pendapat orang lain dan memotong pembicaraan serta merta menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan persatuan. Dengan begitu, sebagai anak muda dan tentunya sebagai masyarakat Indonesia yang beragam, kita bisa bekerja sama dengan baik meskipun hidup di dalam latar belakang yang berbeda. Hargai perbedaan, karena itu yang akan memberi warna indah bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sudahkah persatuan dan kesatuan berada di dalam genggaman kamu? Nah, teman-teman baik Pro 2, sebagai penerus bangsa, sebagai anak-anak muda yang saat ini menjadi perpanjangan tangan, kita sudah harus dan kita wajib menjalankan satu tugas kita, yaitu menjaga agar persatuan dan kesatuan ini selalu ada di bumi tercinta ini. Genggam erat Pancasila, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jayalah negeriku, Rai asa dan cita menuju kegemilangan, merah putih kebanggaanku hingga akhir hayat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap terus harus dikumandangkan. Indonesia disatukan oleh Sumpah Pemuda, sehingga tercapailah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan pernah biarkan persatuan dan kesatuan tanah air dimusnahkan oleh oknum bernasi yang penuh dengan ambisi untuk kepentingan pribadi dan memporak-porandakan negeri. NKRI harga mati. Saya Indonesia, kamu Indonesia, kita adalah Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu

Lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: pemilihan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses di lem, di selotip, di stempel.
1: Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman-teman Pro 2, inilah si kelas Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali kepada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Presiden juga menegaskan kritik terhadap neoliberalisme bukan sekedar untuk mencari kesalahan masa lalu. Menurut Kepala Negara, negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah terpesona oleh keberhasilan ekonomi negara-negara barat. Namun setelah berjalan selama 10-an tahun, Kepala Negara menilai teori tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Presiden mengaku terlalu lama memperingatkan bahwa kapitalisme neoliberal tidak mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Karena itu Presiden menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koperasi dan berbagai instrumen ekonomi kerakyatan lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Demikian Taman Terbaik Pro 2, telah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026.

0: hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 F.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah,

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin.

temenan bareng Kak Susan. Tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di santai siang hingga sore ceria nanti. Oke, itu dia teman terbaik Pro 2, masih akan hadir di ruang dengar kamu lagu-lagu pilihan nih di Pro 2 Hitlistnya Pro 2 hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Justi pamit, terima kasih atas kebersamaannya ya teman terbaik Pro 2. Sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga teman terbaik Pro 2 bahagia selalu.

Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung.

0: Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Prodo, masih di jalurnya Prodo Manokwari dan santai siang kamu. Kali ini ditemani Susan yang bakal nemenin aktivitas kamu ya di santai siang ini di Prodo It List ya teman Prodo. Berikutnya ada lagu I Just Mike punyanya Bruno Mars dan ada lagunya Iktikaf Selesai yang bakal nemenin kamu-kamu. Jadi tetap di jalurnya Prodo Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan tanpa
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: menyerahkan.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Winsor.

0: Mother Earth. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
6: Saya dibully, Mak.
5: Bully? Apa itu bully?
6: Dikata-katai, Mak.
5: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
6: Sama sosmed, Mak.
5: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
6: Ini loh, Mak.
5: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau
1: Pro 2 FM.
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
8: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda piala dunianya Toko. Hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu ya, teman Pro 2. Nah, untuk menjaga stabilitas pangan nih, teman Pro 2, Toko Daging Nusantara dorong memperluas jaringan usahanya mereka. Toko Daging Nusantara ini secara resmi ya, dorong buka gerai ke-40 sebagai wujud komitmen menjaga stabilitas pasokan bahan kebutuhan memasak yang murah bagi masyarakat nasional. Ekspansinya mencakup 40 gerai yang tersebar di Pulau Jawa dan Sulawesi. Toko Daging Nusantara telah berevolusi dari pusat daging segar jadi destinasi one-stop shopping lengkap yang menyediakan daging, buah-buahan, dan juga aneka sembako dengan standar kebersihan dan juga sertifikasi halal ketat tentunya, teman. Nah, dari Toko Daging kita ke PT Pertamina ini menargetkan ya, teman Pro 2, 1000 penerima program UMI Max 2026. Penambahan sebanyak 1000 penerima manfaat baru untuk program UMI Max 2026 dan Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iryawan meresmikan pembukaan program pemberdayaan ekonomi tersebut di Jakarta. Para pendaftar mengakses pendaftaran secara daring tanpa dipungut biaya melalui situs resmi dari web UMI. Iya, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang Pro 2 Manokwari.
2: Pro 2 FM.

Ya, teman Pro2 masih di jalurnya Pro2 dan kita punya informasi olahraga nih teman Pro2. Putra Tri Ramadhani meraih medali perunggu disiplin lead di World Climbing Series Kamo Mix dengan mencapai titik 38 plus. Ini jadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak semifinal dan final. Peringkat dunia serondang meningkat jadi nomor 3 kategori lead sepanjang 2006 dengan skor 2680, mengungguli rekan senegaranya dan menunjukkan konsistensi performa di level internasional. Emas diraih Alberto Ginas Lopez dari Spanyol, perak Luka Potokar dari Slovenia, dan perunggu Putra Tri Ramadhani Indonesia dengan Potokar unggul atas rondeng berdasarkan aturan count back. Selain itu teman Pro 2, dari bola ya teman Pro 2, Laporte akhirnya blak-blakan soal naturalisasinya. Baik, timnas Spanyol Aymeric Laporte akhirnya berani blak-blakan ya terkait naturalisasi yang membuatnya yakin berlabuh di La Roja. Ia membarkan alasan lebih memilih memperkuat Spanyol daripada timnas Prancis di Piala Dunia 2006. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2006 antara Spanyol versus Prancis, Laporte menegaskan tidak pernah menyesali keputusan tersebut. Pernyataan tegas Laporte itu diungkapkannya saat sesi wawancara bersama program La Tribuna di Radio Marca. Itu adalah masa yang sulit bagi dia, tetapi dia telah mengambil keputusan dan dia sangat bahagia dengan itu.

0: Tidak ada kemerdekaan sonter tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Produ FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2. Indonesia ya, teman Prodo 2 meraih 3 perunggu di kejuaraan Asia U23. Medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2006 ya, setelah pertandingan semifinal hari ke-8 di basket LGBK Senayan pada 12 Juli 2006. 3 petinju Indonesia gugur di semifinal, Linda Sarui Langgi Mayulilin kelas minimum putri, Maria Mesita Mengundu kelas welter ringan putri, dan Rico Prayogi kelas penjelajah putra yang kalah RSC. Indonesia masih memiliki 4 wakil di kategori U19 yang akan berlaga di semifinal pada 13 Juli 2006, Anggi Khalid, Biratika, Josiah Toni Martius, Lain, dan Victor Weng.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on Pod Welfare. Selamat siang, Pak.
2: Hey, selamat siang. Gue apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Woi.
1: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia

Ya, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2 Bellingham ini menyamai rekor Diego Maradona. Gelandang timnas Inggris Morgan Rogers membela pemain bintang The Trillions Jude Bellingham ya dari para kritikus Piala Dunia 2006, mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona. Rogers menilai kritik yang sempat meminta Bellingham dicadangkan sebelum turnamen Piala Dunia 2006 dimulai tidak masuk akal. Kenyataannya Bellingham menjadi pahlawan saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1. Anggapan bahwa dia tidak layak bermain atau bahkan tidak akan dimainkan di turnamen ini benar-benar konyol ya teman-teman berdua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya.

0: Gak hantu, malah kamu yang jadi kambing hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya Program Akuari, teman Pro 2. Film Hope Garapan Hong Jin dimainkan oleh beberapa bintang ternama dan jadwal penayangannya di Indonesia ini belum dipastikan. Berlatar di Hope Harbor, warga memburu monster mengerikan yang muncul di desa. Selain itu, teman Pro 2, film cerita Lila ini mengisahkan arwah gadis kecil bernama Lila yang mencari saudara kembarnya Lily dalam balutan horor psikologis. Filmnya disutradari Bobby Prasetyo, ditulis Rwanta Alpadula dan Giareksi, serta diadaptasi dari kisah diari misteri sana. Dibintangi Letitia, Michelin, Frisiana Alia, Syarifah Danis, Sarah Wijayanta, dan Wisnu Ardana dengan perpaduan horor, misteri, serta drama keluarga.

0: dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

0: The power, power, papalado.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti

0: membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: A few minutes later.
5: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini Senin 13 Juli 2026 didominasi kondisi berawan tebal. Namun sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan, hujan disertai petir hingga hujan lebat seperti di Sulawesi Selatan hingga Papua. Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur wilayah Palu dan Mamuju. BMKG menjelaskan potensi cuaca tersebut turut dipengaruhi keberadaan bibit siklon tropis 97W di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Demikian Info Pro 2.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal, bukan ditilang.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan

0: Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Produ FM. Ada banyak warna sebat di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng
3: mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo, dan masih bareng Susan ya yang nemenin aktivitas kamu-kamu di sore hari ini. Teman Prodo, PT Pelni terus memperluas pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi Pelni Mobile guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket.

Selain menyediakan layanan pembelian tiket, aplikasi tersebut juga membuat berbagai informasi penting seperti jadwal kapal, tarif perjalanan, hingga proses check-in sebelum keberangkatan. Kehadiran fitur-fitur tersebut diharapkan membuat proses perjalanan jadi lebih praktis dan efisien. Pelni Mobile juga menjadi sarana yang memudahkan masyarakat memanfaatkan berbagai program pemerintah termasuk diskon tarif tiket kapal yang berlaku melalui seluruh kanal penjualan resmi Pelni. Seluruh sistem penjualan telah terintegrasi sehingga tarif yang diterima masyarakat tetap sama baik membeli melalui aplikasi Pelni Mobile, perbankan maupun kanal resmi lainnya. Masyarakat tidak perlu khawatir adanya perbedaan harga. PT Pelni berharap pemanfaatan layanan digital tersebut semakin meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan transportasi laut yang lebih cepat, mudah, aman, dan transparan.

0: Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: ukurannya sangat besar, bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sobat kreatif, kamu perlu tahu itu.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Podweather.
1: Teman pakai kamu yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan sumber.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
7: Ma.
9: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
7: Ma.
10: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
7: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
8: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

sari, serta mengkonsumsi buah yang kaya kandungan air untuk mencegah dehidrasi seperti semangka, jeruk yang kaya akan kandungan air ya. Dan juga pastinya kamu harus melindungi diri kamu saat cuaca panas dengan pakai pakaian yang berbahan yang nyaman ya buat kamu.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia
2: Pro 2 FM. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Tragic.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir.

efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: Makan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Edwards, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman. Dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang dua kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman Pro 2, buku Tata ya, Suluk, Sulur, dan Jepara. Ini menghadirkan rekonstruksi sejarah Jepara melalui seni ukir berdasarkan riset lintas disiplin. Dengan harapan jadi landasan penelitian dan diskusi baru. Penyusunan buku melibatkan kajian arsip, artefak, dan peninggalan budaya untuk mengangkat sejarah lokal Jepara sebagai bagian penting dari sejarah nasional sekaligus mendukung pelestarian tradisi ukir.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Di kebudayaan menyebut bahwa seni ukir Jepara ya ini merupakan pencapaian artistik budaya Indonesia. Peluncuran buku tahta Suluk, Sulur, dan Jepara ini memperkuat pelestarian serta rekonstruksi sejarah seni ukir Jepara sebagai warisan budaya Indonesia yang dikenal di dunia. Pemerintah Kabupaten Jepara dan penyelenggara tata mendorong generasi muda untuk mengenal sejarah seni ukir melalui literasi, riset, pelatihan, dan pengembangan budaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokep.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

Apakah bila tiba saatnya, takkan mata terbuka di akhir nanti?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Beb, thanks love ya Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
1: Aku

masih di jalurnya program Akuari. Tidak terasa selalu nemenin kamu-kamu hingga di sore ceria kali ini ya. Selanjutnya kamu bakal ditemani KRD yang akan nemenin kamu di sore ceria hingga ke jaga malam nanti. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Susan informasikan nanti di pukul

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97.8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

mengikuti jalurnya Prude bersama Ardi di sini. Dan teman-teman enggak pas saya ternyata Ardi bakal nemenin teman-teman Prude di sore ceria hingga nanti di jaga malam ya. Dan di hari Senin ini tanggal 13 Juli Ardi bakal ngasih informasi buat teman-teman di mana ini. Yuk kita bahas 5 museum hidden gem di Jakarta yang cocok dikunjungi saat akhir pekan. Informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana Jakarta memiliki puluhan museum dengan beragam tema, mulai dari sejarah, seni, hingga budaya. Selain museum populer, beberapa museum hidden gem di Jakarta layak dikunjungi karena koleksi dan suasana yang berbeda. Nah, museum dapat menjadi alternatif destinasi akhir pekan bagi masyarakat yang ingin berwisata sambil menambah wawasan. Nah, yuk kita bahas lima museum yang cocok buat didatengin. Di mana yang pertama adalah museum Taman Prasasti ya. Terletak di Gambir, Jakarta Pusat, museum ini merupakan bekas kompleks pemakaman pada masa kolonial Belanda. Dan kini pengunjung dapat melihat ratusan nisan kuno, patung, dan monumen bersejarah dengan arsitektur khas Eropa. Yang kedua adalah Museum Tekstil, di mana berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Museum Tekstil menyimpan koleksi kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari batik, tenun, hingga soket, teman-teman. Yang ketiga adalah Museum Basuki Abdullah, di mana museum yang berletak di Cilandak, Jakarta Selatan ini merupakan bekas rumah pelukis legendaris Basuki Abdullah. Bangunan tersebut diresmikan sebagai museum pada tahun 2001 untuk melestarikan karya dan koleksi pribadinya. Yang keempat adalah Art 1 New Museum, di mana berbeda dari museum sejarah, Art 1 New Museum di Sawah Besar, Jakarta Pusat berfokus pada seni rupa kontemporer Indonesia. Dan museum ini secara rutin menghadirkan pameran temporer dari seniman nasional maupun internasional. Yang kelima, Museum di Tengah Kebun, di mana berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Museum di Tengah Kebun mengusung konsep museum private yang dikelilingi

Ya teman-teman, jadi jalurnya periode bersama Ardi di sini. Dan tren gravel bike seharusnya menjelajahi alam dan pedesaan sambil bersepeda. Ya teman-teman, informasi ini dilansir dari rri.co.id di mana tren berolahraga sambil menikmati keindahan alam kini semakin digemari oleh masyarakat urban. Salah satu aktivitas yang tengah naik daun ya menjadi pilihan favorit untuk melepas penat adalah bersepeda melintasi jalur non aspal atau yang populer dengan sebutan trend gravel bike. Ya, berbeda dengan sepeda balap biasa yang melaju di jalan perkotaan yang mulus, sepeda jenis gravel dirancang khusus untuk melahap rute yang lebih menantang. Kombinasi jalur tanah, kerikil, dan jalan pedesaan hingga hutan kecil menjadi rute utama yang dicari oleh para pesepeda. Aktivitas ini bukan sekedar tren olahraga musiman, melainkan sebuah konsep wisata olahraga atau sport tourism yang menawarkan pengalaman baru. Pesepeda diajak keluar dari hiruk-pikuk kota untuk menikmati kesegaran udara pedesaan dan pemandangan hijau yang menjejukkan mata. Nah, di daerah pinggiran kota, rute-rute alam seperti kawasan perkebunan, jalur setapak di tepi sawah, hingga perbukitan menjadi daya tarik utama. Sensasi melewati rute yang dinamis ini memberikan tantangan fisik tersendiri sekaligus menjadi sasaran penyegaran pikiran atau refreshing yang sangat efektif, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap

ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk

transportasi kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu diakomodasi dalam penyesuaian pagu anggaran tahun 2027. Dengan demikian, program keselamatan transportasi dapat berjalan lebih optimal di seluruh daerah. Sekian Info Pro 2 edisi Senin 13 Juli 2026.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Bro 2 bersama RTD 97,8 MHz ya teman terbaik kamu. Dan kita masuk ke jaga malam, jangan galau malam-malam ya, apalagi hari Senin ya, gak boleh galau. Ya teman-teman, kita bahas yuk dimana kenapa sih emas itu menjadi lambang juara. Nah ini sejarahnya nih, kita bahas. Dilansir dari rri.co.id, di mana hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama. Mulai dari olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional, emas selalu identik dengan kemenangan dan prestasi tertinggi. Nah, melansir dari berbagai sumber, ternyata tradisi tersebut bukan tanpa alasan, teman-teman. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkahannya, keindahannya, serta daya tahannya, teman-teman. Seiring waktu, makna tersebut berkembang hingga menjadi emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu, mengapa emas dipilih sebagai simbol kemenangan? Berikut alasannya. Ya, sejak peradaban Mesir, Yunani, hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kehormatan. Nah, kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki manusia. Berbeda dengan banyak logam lainnya, emas tidak mudah berkarat atau mengalami korosi, sehingga tetap awet sehingga selama bertahun-tahun. Nah, sifat tersebut turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan juga pencapaian tertinggi. Nah, pemberian medali emas, perak, dan perunggu juga untuk juara pertama hingga ketiga mulai diterapkan pada Olimpiade Santo Louis pada 1904. Nah, tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai olahraga internasional hingga saat ini. Nah, meski disebut medali emas ya, medali olimpiade modern tidak terbuat sepenuhnya dari emas. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional atau IOC, medali emas mengandung sekitar 92,5% perak dan dilapisi minimal 6 gram emas murni. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya digunakan pada Olimpiade Stockholm pada 1912.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman-teman, masih ada jalurnya Pro 2. Dan tadi kita udah bahas ya, kenapa sih kok misalnya menang juara 1 itu selalu identik dengan emas. Nah itu tadi udah dijawab ya, ternyata memang emas itu karena kelangkahannya, keindahannya, dan juga keunikannya. Dan tahan lama lagi tepatnya ya. Nah teman-teman, buat hari malam Selasa berarti ya, hari Senin ini, di hari di jam 19.25 menit waktu Indonesia Timur, tadi mengasih informasi berupa film. Iya, film Backrooms. Siapa yang enggak tahu Backrooms di sini? Ya, Backrooms siap tayang digital setelah raup 5,6 triliun di bioskop. Wah, keren. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana film horor Backrooms akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Nah, studio A24 mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai tanggal 14 Juli 2026. Sebelumnya, Backrooms menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026, sebelum resmi tayang di bioskop pada tanggal 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, film horror independen yang berhasil menjelma menjadi fenomena global. Backrooms disutradarai oleh Kenny Parson dan debut penyutradaraan film panjangnya. Film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk yang sama. Ya, cerita berusaha pada Clark, di mana pemilik toko furniture, dan Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di ruangan bawah tanah toko tersebut. Nah, pintu itu membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan ruang tanpa ujung, tepat waktu seolah berjalan tidak normal. Nah, buat yang penasaran, nanti tonton aja ya di platform digital teman-teman yang disukai mulai tanggal 14 Juli 2026.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
4: Iya.
6: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
2: Teman terbaik kamu.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai

0: Terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan ingin naik gunung, yuk simak tips aman bagi pendaki pemula ya. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana mendaki gunung menjadi salah satu aktivitas wisata alam yang semakin dinikmati ya. Dan mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah tips mendaki gunung bagi pemula. Yang pertama adalah cari gunung yang ramah untuk pemula. Kemudian yang kedua adalah latih kondisi fisik, di mana kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal penting sebelum mendaki gunung. Yang ketiga, mencari cuaca yang cocok untuk mendaki ya. Perhatikan perakiraan cuaca atau musim aman yang sebelum menentukan jadwal pendakian. Yang keempat, siapkan perlengkapan, di mana gunakan perlengkapan pakaian yang sesuai dengan kondisi dan medan cuaca. Yang kelima, perbekalan yang cukup. Keenam, jangan mendaki sendirian. Bagi pendaki pemula, mendaki bersama teman atau kelompok yang lebih disarankan dibandingkan berangkat sendirian. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mengetahui kondisi tubuh. Jangan memaksakan diri untuk mencapai puncak apabila kondisi tubuh sudah tidak memungkinkan.

0: Argentina, Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Molina, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022

Sebagai puncak karirnya, Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Dia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar

juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya malam hari ini nggak afdol ya, kalau misalnya kita nggak bahas horor. Ardi, ya, film horor Indonesia yang tayang pertengahan Juli 2026, yuk kita bahas. Informasi ini dilansir dari rri.co.id, di mana Indonesia tidak akan kehabisan film horor. Hampir setiap bulan banyak film horor yang tayang bersamaan, termasuk di bulan Juli ini ya, di pertengahan hingga akhir bulan. Nah, film horor beragam, mulai dari horor komedi, thriller, hingga horor drama. Berikut yang rangkuman 5 film horor Indonesia yang tayang di pertengahan hingga akhir bulan Juli 2026. Ya, Cek Kodam di tanggal 16 Juli 2026. Film horor komedi satu ini bercerita tentang salah satu kegiatan yang ramai di sosial media belakangan ini, yaitu live TikTok Cek Kodam. Aksi ini membuat para manusia jadi tidak takut dan membuat para hantu kembali menakuti dan membuat kekacauan. Yang kedua, Ghost Buzzer. Antar Aku Pulang, tanggal 16 Juli 2026. Horor komedi yang satu ini bercerita tentang 4 sahabat berusia 12 tahun yang hobi berburu misteri. Mereka mulai menginvestigasi sebuah basement angker yang bertemu arwah seorang gadis hingga teror dan teka-teki. Yang ketiga adalah Lestari, di tanggal 16 Juli juga. Drama horor bercerita tentang wanita tua yang mengalami teror gaib dari sebuah arwah yang menuntut balas dendam.

Nah, yang keempat adalah Juminten Edan di tanggal 23. Horor Juminten Edan bercerita tentang wanita tuna wicara bernama Juminten yang kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Namun, ia ternyata malah menunjukkan hal tak wajar dan keanehan yang terus terjadi. Dan yang kelima, Sihir Tanah Kubur di tanggal 23 Juli. Horor satu ini dikategorikan menjadi horor film dewasa menjadi film dewasa 21 plus ya, karena banyak beberapa adegan yang mengerikan dalam filmnya tentang petaka dan teror misteri yang mulai menghantui desa. Dan itu tadi adalah 5 list horror film yang akan tayang di bulan Juli ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gak kerasa udah berada di pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, kita bahas yuk hobi masak yang diminati untuk melatih kesehatan mental. Wah, ternyata ada ya. Oke, dilansir dari rri.co.id, di mana selain menghasilkan hidangannya lezat, memasak juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Aktivitas ini melatih kesabaran, meningkatkan konsentrasi, serta memberikan kepuasan ketika berhasil menyajikan makanan untuk diri sendiri maupun keluarga. Ya, proses memilih bahan, mengelola hingga menyajikan makanan menjadi pengalaman yang menyenangkan tanpa mampu menciptakan menyenangkan dan mampu menciptakan suasana hangat di rumah. Nah, menurut World Health Organization menyebut, perkembangan media sosial turut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk mencoba berbagai resep masakan. Beragam konten memasak juga mudah diakses ya, membuat siapa saja dapat belajar mengelola hidangan, mulai dari masakan tradisional hingga menu modern sekaligus. Tidak sedikit pula ya, membagikan hasil masakan sebagai inspirasi bagi pengguna media sosial lainnya. Di sisi lain, hobi memasak juga berkontribusi terhadap pola hidup yang lebih sehat. Dengan memasak sendiri, seorang dapat mengatur penggunaan garam, gula, minyak, serta memiliki bahan makanan yang lebih segar dan bergizi. Kebiasaan ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus mengurangi konsumsi makanan olahan yang tinggi lemak, gula, dan natrium. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, udah mulai belajar masak belum? Atau mungkin udah ada bibit-bibit hobi masak nih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha. Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengiklami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga

bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di Jogja Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Sesaat lagi nih kan sekarang kan di pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Nah, saat lagi di pukul 21 nanti akan ada MLC atau Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta dan yang akan diisi oleh Tiffany Kenanga. Ya, teman-teman, dan akan dipandu oleh host kita yaitu Edit dan juga Elan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan karena kita akan bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat dengan Edit dan juga Ella.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.

0: Selamat malam.
1: Keren banget.
2: Sumpah, nih. Sumpah dia dari tadi ngeselinnya gini.
1: Kata siapa?
2: Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Oh, udah 3 kali keluar.
1: Foreshadowing-nya keren sih.
2: Yeah, iya.
1: Kasuk.
0: Bener kan?
2: Iya. Yaelah.
0: Penyiar, bro.
2: Malam hari kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
1: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
1: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
2: Iya,
1: 3-4 hari. Rasanya senang. Terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
1: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
1: Annoying ya.
2: Iya, lumayan annoying nih.
0: Lama annoying ya.
2: Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
1: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya.
2: Okay.
1: Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
2: Teorinya dari situ.
0: Benar.
2: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
2: Iya kan. Benar.
1: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
2: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
1: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
2: Itu badmintonnya jago dong.
1: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
2: Seorang nah, Yoza Ganta.
1: Cuman Yoza ini Ganta. Aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
2: seorang Yoza
0: secara
2: Ganta.
0: Secara general.
2: Kaget.
1: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
2: Nggak, maksudnya kata
1: personal
2: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
2: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
1: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
1: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
1: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih Kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
2: Harus ada orang baru.
0: Benar.
2: Iya.

0: menarik, menarik, menarik, menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
1: adakah selip-selipan gitu ya?
0: Kayak curhat gitu sedikit.
1: Nitip cerita dong.
0: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
1: Iya, benar. Benar.
0: Iya, benar.
2: Ada.
0: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini, pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman yang ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
0: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
0: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
0: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan, dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
1: Jadi seru
2: sangat
1: sih.
2: Bikin refresh banget.
1: Bener sih, bener.
0: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
1: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih Kak.
1: Oke.
2: Aku weekdays. Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
1: Ke
2: Taiwan seru banget Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
0: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Bener.
0: Lu tau gak sih itu ada lagunya?
1: Apa tuh?
0: Kamu ke Taiwan.
1: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
0: Sorry. Jadi itu cuma perlu dua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
1: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan. Kata Tiffany.
0: Kata Tiffany.
1: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun
2: berapa? Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya? 16-an ya?
2: 16-17.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman.
0: Sekarang
2: versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang tamanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya. Kayak,
2: iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang gitu ya.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan
1: tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Karena mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya. Aduh.
1: Puncak mas.
0: Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari Kata Siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu-gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, yeah, nyanyinya juga seru.
0: Yeah. Bener sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia emang barengan kan?
0: Enggak juga, bener.
1: Iya, mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, bener. Itu dia.
2: Iya,
0: gitu.
2: Harus tengil kita. Betul. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Yeah. Gue bisa kok.
0: Iya, lu bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya enggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan? Karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Jangan bergantung sama orang lain, Bro.
1: Harus ya, harus kan? Banget gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini enggak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya,
2: aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke. Wow. Kata siapa ini? Cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dan kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada, dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Lumayan itu termasuk ya. Udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati dulu.
1: Karyanya Kamga.
2: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kak Mga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kak Mga
1: gitu. Kak Mga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kak Mga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview, dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Bukan ya.
2: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku, bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Gak ada.
1: Gak bukan
0: ada.
1: Orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang ternyata.
2: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana, dan katanya sangat indah alamnya, makanannya enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
1: Iya.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue
0: ya. Bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
1: Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padang ya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya
1: belum
2: nemu. Nanti
1: belum
2: kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar ya.
2: Sabar.
1: Sabar. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Karena ada tengil-tengilnya ya kan.
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke. Okay.
2: Kalau merahnya
0: memar tuh memar.
2: Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, iya yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu move karena deh. Maksudnya kan di dunia ini ada di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin masih bisa
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk tapi aku cuma maunya sama dia kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup silahkan
0: itu.
2: Aja
0: itu
1: jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak
0: bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi, jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya, okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman.

0: kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
2: agak aja, berapa kali ya,
0: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu, karena memang ada beberapa orang kan yang butuh

0: itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lu lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lu cari sendiri.
1: Bener. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
1: refnya. Aduh,
0: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
1: Iya. Yeah.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Gagal.
2: Berusaha ngangkat lagi.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
0: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza, Oza version.
0: Iya benar. Gak usah kayak Oza.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Life Chat.

0: Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti musik live chat bersama Tiffany Kenanga dan juga Edith dan juga Elan ya. Kocak banget tadi ya, seru banget. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz teman terbaik kamu di jalurnya RRI Manokwari Pro 2.
1: Produsen. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produsen FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

62, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
3: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Iya teman-teman, masih di jalurnya berdua bersama Arti di sini. Dan teman-teman nggak kerasa sudah pada di pukul 22 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Arti untuk memberikan cerita penutup hari untuk teman-teman. Cerita penutup hari berjudul Seorang Langkah Kaki di Ujung Senja. Seorang pemuda berjalan menyusuri trotoar kota yang mulai lenggang. Lampu-lampu jalan baru saja menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan di atas aspal. Di pundaknya, tas ransel yang padat menjadi saksi bisu perjuangan yang tak kenal lelah sejak fajar menyingsing. Sesampainya di depan pintu rumah, ia berhenti sejenak. Sebelum memutar kunci, ia membersihkan debu di sepatunya dan mengusap wajahnya yang tampak lelah. Namun, begitu pintu terbuka dan aroma rumah yang familiar menyambut, raut wajahnya langsung berubah lembut. Ia meletakkan tasnya di kursi, melangkahkan ke cermin kecil di lorong, dan menepuk tumbaknya pundaknya sendiri

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

depresi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi.

0: Ayuh lah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
1: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Koleha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Iya, teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di cerita penutup hari ya. Dan cerita penutup hari kali ini berjudul Secangkir Teh dan Gerimis Malam. Rintikan gerimis mulai membasahi kaca jendela, menciptakan simfoni alam yang ritmis dan menenangkan. Di dalam ruang yang hangat, seorang wanita duduk di kursi goyang dekat jendela kayu. Kedua tangannya melingkari secangkir teh melati hangat yang asapnya masih mengepul di ke udara. Ia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada ponsel di tangan, tidak ada televisi yang menyala. Pandangannya hanya menatap lurus keluar, menyaksikan titik-titik air yang jatuh dan membasahi dedaunan di taman kecilnya. Ketika sesapan teh hangat itu telah menyapu bersih kecemasan dan kepenatan yang menumpuk sejak pagi, perlahan kehangatan itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membawa ketenangan yang dinanti. Ketika cangkirnya kosong, ia bangkit, menarik korden erat-erat, dan melangkah ke tempat tidur dengan hati yang lapang. Pesan moral adalah terkadang cara terbaik untuk menyembuhkan diri dari lelahnya dunia bukan dengan terus mencari hiburan, melainkan dengan diam, menikmati kesunyian, dan membiarkan jiwa kita beristirahat sejenak.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik satu minggu satu kali. Iya deh, kebersihan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang...
1: Produ FM.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
1: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pro2FM.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

info Produa, teman Produa, kehadiran orang tua pada awal masuk sekolah sangat penting untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru dan memberikan rasa aman. Awal tahun ajaran merupakan fase perubahan besar bagi anak yang memerlukan sosok dewasa terpercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman. Jika orang tua berhalangan, dapat melibatkan figur pengganti seperti paman, bibi, tante, atau kakek nenek yang

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo, selamat pagi buat kamu-kamu yang sudah bangun dan sudah melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Pagi ini kamu ditemani Susan yang bakalan nemenin kamu di Prodo Manokwari ini di 97.8 hingga nanti di santai siang ya teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Prodo Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: Nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
4: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
5: Aku nabung buat beli HP.
4: Ini tabungan buat liburan sih.
3: Mulai nabung itu gampang banget, bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
4: Iya, nggak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil, lama-lama pasti jadi banyak.
3: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
4: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
3: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

kamu pakai, agar yang kamu pakai itu legal ya, dengan cara ngecek label, melihat apakah itu BPOM atau tidak, dan juga melihat kandungan yang ada di dalam kosmetik yang kamu pakai agar tidak merusak, dan juga pastinya kamu tidak pakai barang ilegal ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Prada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dragon.
1: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Nah buat kamu-kamu yang punya adik yang baru masuk sekolah nih ya teman Pro 2, dan buat calon-calon ayah dan ayah, ini pemerintah ya mendorong nih aparatur sipil negara atau ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja guna mendampingi anak-anak atau adik kamu pada hari pertama sekolah. Dan kebijakan ini diambil karena fisik orang tua ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang anak. Ya, kehadiran fisik dari orang tua dan kita sebagai keluarga dekat, adik-adik atau anak-anak kita, ini sangat berpengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang mereka. Psikolog anak dan keluarga Arijani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas nih setelah libur panjang seringkali mengejutkan bagi mental anak-anak. Nah, karena itu kehadiran orang tua penting untuk memberikan garansi aman agar anak tidak takut di lingkungan yang baru. Nah, lingkungan tumbuh kembang ini kan sistemnya bermacam-macam ya teman Pro 2, dari sistem kecil hingga yang besar, maka perlu melibatkan orang tua. Jika orang tua masih sibuk bekerja, bisa menggunakan figur pengganti. Nah, figur pengganti ini seperti kakek atau paman atau bibi yang bisa, atau orang terdekat ya dari orang tua yang dipercaya. Karena hal penting ini memastikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang bisa dipercaya saat awal sekolahnya mereka. Nah, buat teman Pro 2 ya, ini bisa memberikan latihan pada ini untuk berteman dengan guru dan teman baru sebelum mulai sekolah ya untuk anak-anak. Pembekalan sederhana ini terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani juga menjaga suasana positif pada anak. Jadi daripada memaksakan anak untuk ke sekolah, orang tua mendampingi ya sampai di sekolah, mengajak dia untuk berkenalan, bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, dengan gurunya, dengan siapapun yang ia temui di sekolah, agar dia terbiasa. Nah kan kehadiran orang tua juga penting ya dalam pertumbuhan anak. Karena itu pemerintah juga mendorong ASN memanfaatkan fleksibilitas kerja agar bisa mendampingi anak pada hari pertama mereka masuk sekolah. Nah, drama masuk sekolah pertama kali, apalagi di hari pertama itu banyak ya teman Pro 2. Nah, jadi dari interaksi yang bagus dari orang tua ini bisa membantu mengatasi rasa trauma dan khawatir karena pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan, dan pendampingan penuh dengan kasih sayang ini semoga mampu ya buat karakter anak ini bisa lebih kuat untuk menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Jadi kehadiran orang tua di hari pertama mengantarkan anak ke sekolah ini sangat-sangat penting ya teman Pro 2. Dengan mengantar mereka, mereka merasa bahwa mereka dilepas dengan rasa aman, mereka ditinggalkan dengan rasa aman, bahwa mereka memperoleh rasa aman untuk memulai aktivitas belajarnya mereka dengan teman baru, dengan suasana baru, dan mereka pasti tahu bahwa saat mereka pulang mereka juga dijemput, dan itu membuat mereka rasa aman untuk mengikuti aktivitas mereka.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang

0: penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Seragam baru, kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di jalurnya program Manokwari, temuan Pro 2, Vovo. Ya, Susan mau bahas ya mengenai sinopsi film Vovo. Vovo ini komedi fiksi ilmiah berlatar budaya Madura. Vovo mengisahkan Muslim pengepul barang rongsokan yang menemukan alien dan berusaha membantunya kembali ke planet asal. Film garapan Bayu Skak dan Dono Pradana memadukan komedi, fiksi ilmiah, nilai kekeluargaan, serta budaya Madura. Dibintangi Tretan Muslim, Bayu Skak, Benedicto Siregar, Habib Jafar, dan sejumlah aktor lainnya, Vovo ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.

cerdas, menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

memegang peran penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap jalani berbagai aktivitas sepanjang hari ya. Nah, saat tidur, tubuh tetap menggunakan energi untuk menjalani fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan proses metabolisme. Karena itu, tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki manfaat besar, masih banyak orang kerap melewatkan sarapan. Alasnya yang paling umum adalah keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat seperti terburu-buru berangkat kerja dan sekolah.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: jebak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.